FM megahertz zalakat poinli akas fani chur sanpur tu ni sangi som ni lekukum jun kha nisagi nipini ni talam dak thum ginding tokitanin tunia dinga hun se ni na hona hita ama sapenin tunia radio program ngai khetu ding te teng teng ni talam pha ole den chang dak mongin changin vivid bharti ngai khedinga danga hongin changin tang mi sai la te huna gang te pau le zo pawa lakisati ngai khedi dangal minit som thumongin chiangin paite program dagukin mar program le daguk le minit som thumin thado program te ingai zomding tuin dag thumagin tokitonin tunia dinga gel kholam bangin mumbai ki pana lakson vivid bharti ngai khini